Kasi, Tulia, Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumu.